ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkron no se ntɔme ntwene ne nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden so sa a mɛnnya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabere mu a baba mɛnnya me wate me mpae bɔ mu nso menyum tom masempakam ura eya kula me.